0: Agadir. Radio Liberdade, 105.8 MHz.
1: Ida nema ke musika honya titlo Liberdade ne belori husi ke laksi bang. Na musika ne nessa musika ke kusnya bai tani programa di likon vida bai disaun hin loron. E turma ose aksesa un sita bot sira ye spera ita bot sita bele lei tamba turma se ia programa bi bang solo. Akhirnya maka Rohan banini hetene programa di likon vida bai disaun hin loron. E hao Vero Fernandes se aksesa un sita bot sira ia deus ate prosima edisaun. E kusliu te se taka ho musika empat mata ne belori husi bagindas.

che quello che si era fatto di una macchia musica, il trono una musica, usi le otra ninia, ogni titolo pesante era here, e ne be, usi bao la la he la ba, carichi ha batruma, o tenke buca fila fali hao, e ne be, ema de sara, uma ide uluk ne, se la manang ide uma ide tuang ne, o, uma de tuang ne, se la manang ide fong ne, ne be hakara ka koi nye lao, to siri ne, jase fila fali ban nye uma tuang ne. Okay, ini pesan terakhir. Buka filenya kari kunhira. Lau masih di rumah, thank you buka filenya. Musiknya lori tepa ona tuku. Ya, tuku sanolo, 5 minutu sanolo. Nabi bahor bahirak nabi maka kora dadaan kompanya hela. Na fatin da der dia kira solo kret baita bawa sirah otu. Isi tu dia dia ki hera derak mana kira ne. Nabi ta absente lah ya. Munshipi nabi maka kora dadaan kompanya barak liu ya da derak mana kira ne. Ya, nabi taipin ya kraik ya. Okay, ni pai du pai video ni de kisi da ba Elia mana bene. Okay, ni be bem-vindo det mam ne frequência Radio Liberdade. Ba ser ne be makakara ku su musika dari ke musika Roma. Okay, pe ale de pi hane aura pronto de oferece musika. Ba kolega ser ser selo ku ba makagora de dao kompanya hela. Nebe tir vila fali mai aura mosna fatim fai numero kontakto beta bot sira hoto numero makane sang hitu hitu lima hat lima rua hat sia no hitu lima lima rua idenen tolo tolo mendirs ni dihambun dia mana tu dela musika la or okay la bem ni rai Miami lai okay nebe dari dia sintonia zodia de baser ne bem ka gora da down servisu I hastan zero ne ba ku da doang mata moris neong nai Iha, dadar kemana kita nih? Nabi servisu kuda doan, tapi kita buat seram kerana sang heroi ba, kita buat sernia familia. Kita luat tap layar ya. Ermera, okay, pasir, okay, huh? Pasir. Ermera Australia, yes, okay. Australia, Australia on sera. Akompanya hela, dadar dia dan solok date. Is Indonesia dia kreatif dadar kemana kita nih? Kalau kita sera waktu kita parano lay musika, husi alek pasir ribu nih yang honya titlu laurai.

Kalau istirahat tidak ada makan musik kan, nabi pakai tepung sirron, orang kita lu ustaz itu bos dari musik, ada bos dari akar khusus musik, jadi ke musik rumah oke, kami pronto deh, baik itu bos dari waktu manzen, nabi makan korang dari orang kompanya lah, Stefano, Rafa, oke, di Bali 12, lah barik, dari dia kita baik itu bos dari waktu, bem-vindo, maya frekuensi radio lebarari ini niel, dah kita lu mau serikus itu bos dari musik, ada itu bos dari akar khusus musik, kari di ke musik rumah iha dari dana. Krishna dia azuda play the music peltenia onya judul papa mama nya sacrificio. Okay, depois dia marca ha oferece baita bossa roto. Nebe antes ha oferece ta bossa typing ha crack lah ya. Satu kali aja ya. Nebe munshipi nebe marca agora de dar acompanha barak leo. Okay, kita luah typing ha crack Rafa ni dia Rafael ni dia bundia. Halo bundia dari dia mos. Si sintonize dia. Bem-vindo mai amne frequência Radio Libertade. Nebe colega sira hotu, arona fatin famous to me contacto by the boss sira. Numero makana sang itu ya 5 ruah hat sia no hitu 5 ruah dan entol tolon. Ita barona musike usi obitinia honiatit lu haus saudade simi ham nasa.

Oke, ini bebas dan ini bebas kau yang usung musik ada nih musik harus saudara sih ni ham nasar lili bawa merentauan sih lah. Iha stranger ini bawa servis suku dah doa mata moris ni nai. Melorong oh ini yang nampi Portugal wan sih ramas agor sudah dukur ya. Nampi lali ke dukur lah. Kondo awal sih yang nasi toh tu deh ya. Beli usung musik kau tu bos lah. Kau usung musik ada dikem musik ya beli deh ya. Lebarik ni dia bing or sida fo ke fo hela pika para bing live ame akompanya na Fatin. Oke, ne be kita halu ha. Cisamnya pa oke TikTok radio liberdade ne be tama det. Quando você mo live ne tama det. Para de mandar na bel dukur. Oke, ha de bali ni dia. Foi um filho sincero, uma crona fala música, saudades, né? A luta saudades fala mantan, né? Mantan tamba distância do aqui. Ah, mantan, né? Mantan, né? A luta saudades fila fala. Né, Zé, bom dia. Zé, bom dia, vero. Bom dia, moço. Bem-vindo, Dete, mãe e a Rádio Liberdade. Nampak kolega sih terseluk nampak makan phone nak kompani kerana kita halua tap-tap player usus musika, dedika musika, balade. Nabi, sir deng kau sir komentar dalam chat tangkar ya, ni awal hari itu kan. Labarik dia mantan ni mantan ona soke promete ni mak mak kalau ami toba ladu kur file bing, okay. Ya, ya nabi promete dia nabi, nabi promete kau dos, promete dia be sa la la iha. Okay, lah ya beneficial ni halu hati deh, ya. Nampak ada dia pembindu deh, mai terbuat abah ya program Radio Liberdade ni ni. Sentuh dia dia, kira ada kemana kita ni? Kita halu ha, no Laura musa kompanye hela, Laura Roja ada dia pembindu deh, mai yang nampakkan cerah Radio Liberdade. Okay, jadi yang dia suhe hela, okay suhe hela lagu ide mai atai, kusi atai ni ni, honya judul. Usi kolega mak kita halau doming, okay, anton jadi uruk ini usi kolega malau doming kan sa, tapi sekarang ni tot ya nabe, sekarang kita rasa parado hello mana, orang cheers talk ya, kerja kita makah orang oferese ya, kerja kelaya how to be feel Batista ni yang dete, depres udang, okay udang depresan, ya musika, ya musika ini ni mus Liliu Basir nebe mangka agora da daun kompani hala na Fatin dader dia dader solok deta iha dader kemana kita ne oke ha oke nebe sir selok nebe mangka karako usi musika I bele Usudet Liliu Basir nebe maka agora dadang halau ser ni atibidadi bong atibidadi det baita bot sirah hotu I sintuniza dia ki hadader kemana ki dane kita halua mos ya di bal nyedi hang oke nyedi hang swelai musika honya judul hey baby oke hey baby look at me Oke, depois de nem maka aura tears kare ki ha, aura oferece baita bot sira hoto. Oke, usi aji ni di hang agora rai mamu kela, oke, dalam bambu bonaru mota, mota si sai be hakur la dia kita. Ya, ne be thank you for so ang, kwan watu hakur mota bobonaru ne, lali ke paradu ya fatin, thank you buka meu salum sa, bele hakatu si mota ne. Kwando, motiam obe, sada? Hari mota buat dia mesti lagi esforce ni kerana esandet. Ya, ni be kolega serselok. Domin ni tengke precise esforce. Kalau domin lagi esforce ni, kita akan dona mana? Okay, bimbingan itu baik terbuat sirah hoto. Sintu dia jadi kira derak mana kita ni? Ita baru nak lagi musik. Krim som ni yang hanya titlu ida. Nampi aje. Musik ni bawa. Terbaik terbaru nak musik ni motor.

0: Kusi Tukusanolu, Tosanolu, Racing Rua. Radio Liberdade, Sianolu Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Oke, okay, musika udang lori tebawana tuku senuru di minutu tolong resin hat. Nebe musika udang nemos lili basar nebe maka kompani halan fatin dari artikel dari solo klet baita bot sir hotu situri zadia iya dari mana kira ni lili ba ya sir nebe maka kompani halan membindu dari baita bot sir hotu. Ya, musiknya udah tang, kita tanya Hasan tang, pasti buat balu lah lo so na. Oke, terima kasih banyak kolega sih dah. Itu sebarona tan drama musik kokosan ini ya. Tili basar nebe make kompanye hela kita haluha sesang iham ne frekuensi radio Liberdade. No drama ne mo se kulia kona ba feto ho mane hek bit ho di preveni violencia. Nebe kita haluha kna fatu stay tuned iham ne frekuensi radio Liberdade.

0: Då vem? Betrumma morin de mais. Tem saída magne?
1: Awala la doben yang favorit sa sopa ikan doben. Hengi tuang eh, bisikona.
0: Ii, doben, diak de mais. Sempre tem pa uhang. Obrigada barak eh. Mai hakua kaulai.
1: Dia kelasa doben. Kudar sopa kona doben yang bisti rumak ne.
0: Ah, dia kelasa doben. Doben, habela diskuti lalai sasuntu balung ka?
1: Sim, bele doben. Agora ka?
0: Sim, agora doben. Hanesang ne. Ohin, hau hau nia kolega Helena, ami ihe encontro hamutu ko grupu feto sira, nebe envolve ihe mikrokreditu ne. No ohin, ihe feto balung makolia hona kloke, kona ba problema nebe ami nia kolega sira infrenta.
1: Hanesan saida ne doben?
0: Feto ida hetam violensya usinya lain doben. Balung, lain hada hotu siranya osang, no selukmu setang amiasa benghira lain husu osang sira lafo.
1: Hau tristi los ronda ne doben.
0: Sim, hau senti tristi no hirus tebe so situasaun nebe sira soru. Amirua Helena no mana sira seluk diskuti kleur ona, no iha ona planu atu koko fo suporta ba amnya feto maluk serne. Maybe oisa onya hanoin.
1: Doben, hau alin Helena lo buat tiak tebes, tambi imi kulion hau grupu ne fo suporta ba sira, oisa atu belo feresi apoyu ba feto sir nebe maketan violensia. Maybe
0: Saida.
1: Imagina, kari kita bela halo buat rumah moto kato prevenio violencia, atau la bela kontestan ba feto selu?
0: Ne importante los. Ita tenke halo duni buat rumah ho di prevenio violencia, molo violencia ne akontese.
1: Ne los, doben. Tambah itare ita nyekum dari tipu violencia kontra feto.

0: si Tuku Sanolo, Tosanolo Racing Rua. Radio Liberdade, Sanolo Racing Lima, Pontualo Megahertz.
1: Ok, dan bagi musik ada material ini di otai di ini yang hadau mihal mesak, nabi lalik hadau mihal meruaya, mesak dia, mesak dia kliya duke, ha, filis bamai-bamai ni ladin dia, ni domi, atau mati ni haras ka. Nabi bambini dat basi rezalok lebih maki agora di dalam kompani hala, stay tune, ni amni frekuensi radio lebar dade, balarikus mis tebot sira musika, kari tebot sira akara kusu musika, dedika musika rumah, ok, ami pronto di ferese musika ba kolega sira hotu. Kita baru nata musik ini, mesti abitu gaman ini ya. Serne bema karikus musik abitu gaman ini, stay tuned ya. Musika honetit lo saudades. So

0: si Tuku Sanolu, Tosanolu Racing Rua. Radio Liberdade, Sanolu Racing Lima, Pontualu Megahertz.
1: Oke, kalau ya sudah waktu dari mereka musiknya bitu gak mani nih ya, mbak hirik nih bema kau Henrikus musiknya nih, lili basir nih bema kau lauser nih TV dadi, iya ada derek mana kita nih bawa TV dadi dari bata bos sudah waktu sintuni zodiak kita ada derek mana kita nih, kita halu ha, Henrikus tebo sernya musiknya, kari tebo sudah karaku semusika, dari ke musik ke rumah, aura pronto deh pada semusika, apa kolega sernya bema kau gora deh down, stay hella. Ihala laura 95.8 mika hash ninia. Bele kontakto mai numero makanesan hitu itu 5 hat 5 rua hat sia. No hitu 5 5 rua idenen tolu tolu. Numero ema sete de te bosre kontakto balor no ninia. Bele kontakto mai ya. No ter fila fali mai te barona tang musica i hane liliu. Ya, sirne pema kalau sirne atividade, bom atividade de baita bot sira oto. Ita barona musica honi atidlu compromisso e domingo Dimitrio.

Ok, muzika ini Liliu, muzika husi Justin Ardini yang kawan kita aku no mas publisidade serseluk ne be maka itarona ona no ok, muzika serana mas story taba ona tu ku senore senida li minutu hat no resen hat no mas ba kolega hirak ne be maka agora de dam stay tung hela no fatin stay de tem frekensi Radio Liberdade e aplikasan tu min Radio Garden website Radio Liberdade ini yang ada der diak de baita bot sir hoto sintonia jadia ki hada der kemana kita ne be Liliu basar ne be maka kompani hela no fatin stay de ya. No, ini nama saya Arna Fatin Fai. Mungkin nombor kontak tu baik terbawa sih rahot tu nombor makanesan. Hitu hitu lima hat lima ruah hat sian. No, hitu lima lima ruah ini nian tolo tolo. Nombor ruah mesti attend terbawa sih kontak tu balorong. Oh ini nian kita haluha kontak tu mai. No, nafati lori terbawa sih baru informasang. Iha festival literasi nombor maka kontes. Iya lori runu resin ida toro runu resin tolo. Ia bulan Mayu iha resin tu sedivisio CNC iha antigu kor iya antigu kemar ke Bali ini. No, kolega sana nombor maka Karakbau ke Balapan. Ini iha tibidare maka hanya sang feira balibru diskusan tematika diskusan balibru horsob no mos kontak na noik arte balabari deklamasyon poesia teatro live painting no mos live music ida na maka informasyon bay ta bot sira hoto kare kita bot sira iha karek ba kita haluha marka imnya kalendario ita barona live musika klamar ninyang honia titlu ida ohaluha.

0: Nolulesin 5, Pontualu, Megahertz.
1: Meu dia, senti sabor. To tukurua, lorag. Radio Liberdade, Nolulesin 5, Pontualu, Megahertz.
2: Halo mediak mediak solok malu krona neng radio Liberdadi Sirhotu Liberdadi iha aning Liberdadi iha Morris Vila Vale Hohau Reni iha programa meyu dia disang ohing niniang nune ohing loran sanulu racing walu fulang mayu tinang rihung rua runulu racing nem. Spera kata kita buat siro kondisang nape maka dia kodial aktivitas belorong ohing niniang ya. Nune hane sambai baim programa meyu dia ihene belong reni siha malu kimi hau situ kusanulu racing rua batu tuku rua lolos. Ho muzika kalmu namos informasi tahun sira hoto ya. Tamane hau nye miri diak miri aksolok na fatim betu buat siro hoto nape maka oras nila daung almo suhela namos besira nape maka servisu servisu hela. Na fatim kuidari itu buat siro niang ikorazeng na vontade na fatim ya. No, hanya sampai bayi ini hanya hau preparono musika ida. Odi lo kita niya programa meyu dia di sang ohing ni niang musika husi Hermanus Groove itu cream song oni titulu Fiersala.

0: Cianuluresin 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Loraik solok, hak solok ba. Usi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Cianuluresin 5, Pontu Walu, Megahertz.
2: 95.8 MHz sama tu follow hamnya bilang nyati program Lorek Solok pada sanggohin ini yang agradeksi pada posiran yang berkumpul partisipan dalam program media mutu kau belung greni durante orang sonya larang no yang tersebut pada posiran sana fatin stay hela ihela lorang sianu lores 5.1 MHz ini yang hamu tu kau yanti durante orang sonya boy ngusi tu kurwa toh ya tu kuhat lorek orang timur leste ini yang tamane yanti na fatin hato lorek dia lorek solok tu pada posiran lili ball fans radio liberdade serhutu siato je tantu hela larang ya dia spora itu kita diferensia orang balor Terus ni kanu ke kalan dia, dader dia, ki lorek dia kita beta bosira. Bom sintoniza, bom aktividades beta bosira hoto. Espera kata kita bosira aktividades balorom primeiro esa mana ini lah hoto dia kya. Nampu bom sintoniza, bom aktividades kita beta bosira. So hanya sampai banyak. Itu hanya program lorek solok. Kena yang selori kita bosira, bayi hasil sound grua. Sound primeiro usir tu kurua atau ya tu kutolu. Itu serono musik internasional. Nampu muka trending iya Spotify. No tu to tu kutolu to Tuku hati serona musika tetun star nebe mukhananu stehe kantorai larang. Nebe na fatin stehe tunde tambalin de musika stehe mus rubrika historis turok niang. Nebe makianti selori tabosira baharona hamutuk no stehe mus ajina bativdari star nebe makianti stehe fosai beta bosira nebe na fatin stehe tunde tihela loran channel loresin 5.1 megahertz niang. No bele mus lihusi live streaming pagina Facebook Radio Liberdade Dili iha website no mus iha Radio Garden ya. Tamane bahirak ni mereka kerak partisipa, boleh partisipa toh hot today. Ni para kita enjoy lorak ni. Lorak kalau waktu vidas, lah boleh maran-maran deh. Thank you, akompanyi ho yang tinggal lian, okay? Okay, lima red. Ni bom sih terisi red betapa sihir apa mang rojalio. Ni bermak saya akompanyi hela bokau kulugisa. Saya akompanyi hela yanti lorak dia deh. Bom aktivitas, espera kata kita bosan aktivitas, pelorong ohin ni yang lah hot dia, kya? Okay, antes sa huwita niya program, ito sa loke musika, yan ay nabi mga ka-trending mo si Spotify, nabi mga kananu ho si James Arthur, yung titlo, Say You Won't Let Go. Ito baro na mo, Dr. Mike.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Dia kira ni macam muzik ya, nabi terorah mutuk ona husi jam sartur, nabi maka hanya titlu say you and let go, nabi maka keluar nanti tu kurang sia, so yang tis pada tapos rekoy esen jam sartur, nabi maka nai sang kantor no kompositor muzik ya, nabi maka dalam barak liun ya mai ho genre pop no R&B husi England, kali tapos rekoy esen ona kerik balung ya nai gostan ya muzik ya. Nah, orang yang musik kan last trending ya Spotify, nampak baik orang trending. Nampak akhir nampak cara corona feel fali, bela orang Spotify atau platform media sosial serta nampak kita bela orang musik ya. Tapi mana yang tidak fatin atau lorik dia, lorik solok tiba-tiba bosir, bawang Rosalio, nampak maksudnya fatin stay, mau Edgar Tiano, bawang sintonis red tiba-tiba bosir, bawang aktiviti si orang lorik ini yang semangat fatin ya lorik. Okay. Nebe turun mata seberapa tentang musik selalu kene. Nebe makan trending mosi Spotify. Nebe makan anu husi Mario. Hanya titlu Let Me Love You.

0: Loraik solok, hat solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke, dia kira remake musika seluk tanah metronom untuk kono husi marihonya titlu Let Me Love You. Oke, musika nih lorong tempat itu kurul lima senul resin lima tempat yang tidak fatih atau lorong dia keluar ke solok tempat itu wasia. Saya yang tidak pernah terpost rekonyesi ona mario nih bemakan insan kantor no kompositor musika nih bemak dalam barak liu nih mai hoji andre R&B husi Amerika. So ini nih musika last phone trending ya Spotify, mebe trending mebe ikonan. Nih bemak terpost nih bemak korasnya sintoniza karakrona fiofali. Belerona mos iya plataforma media sosial sedangkan kita belarona musika lili Spotify. Oke, usi musika lorente betul kurang lima senang res lima tamu yang tidak fatih atau lorek dia lorek solo kita all fans radio pada serah hotu sia atau jet. Tantu ya relarang iya diaspora yang tinggal lorek dia lorek solo kita beta bot sira. Bom sintonize bom aktividade jet pai ita hotu ya. Oke, turun masih baru tentang musika saya kene ini bermakna trending mos ya Spotify. Hanan usi Andre and the Backbone hanya titlu sempurna.

0: Dorek solok, hat solok ba. Pusit tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ok, dia, kita ada maki musika. Seluk tangan apa yang kita ronau mutu kona usi Andren de Begpon, hoya titlo sempurna. Ok, musika yang lorong itu baik tuku ruang, limus ronu lu racing ira. No, yang tis pira tepuk seri konyesi ona Andren de Begpon. Nebe makan esan grupo musika, nebe mak mai hoya membro mutu dai nain tolu. Ho genre hard rock, pop rock, rock alternatif, no soft rock us Indonesia. So yang tadi sebenarnya terpusat rekonyesi, na tambah ini musik yang lalu trending ya Spotify, no trending bebek kona. Eh bahir kini bakar krona ni musik ya belarona Spotify, o platform media sosial serta kita buat serba belarona musik ya. Okay, tambah ini yang tina fatin atau lorek dia, lorek solok di Paul fans radio berdarah serah utri bekor sendiri down sini fatin sintoniza hela. Ihala lorek sih no lorek selima pontu alu megar sini yang sintoniza dia kredit beta buat sira. No, turma itu separuh tentang musika selalu kene nabe makan anu husi. Describe punya titlu The Man Who Can Be Moved. Ita baru nama tu turma.

Ola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu di Bemak Iha Dili. Aprovita siswa internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, hiatan kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya diri det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Karena kasih su internet orang tolu, kopresu baratu no velocity dari Makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ok, dia kita ada makan musik selok tang. Nama kita rona mutu kono usi the script hati lu the man who can be moved. Nama klorona itu bayi hatu kuru alim tronulu racing itu. So yang tis pada tepuk sudah konyai sinu the script. Nama mak mai honi nya musik serba kemesa trending di hati ya Spotify. Nama ida nama musik nama mak konyai terona nihana usi the script. Nama mak hanya sambanda. Nama mak kon mai honi nya member mutu kena intolu. Dara barak liu mai ho genre pop rock, soft rock, no indie rock. Si Irland. Ya beta pose koye sene banel tamanya musika last fun dari mak trending, musika barak lo sono mak trending ya. Musika dari mas bebek trending ya Spotify. Tamanya beta pose dari mak korasin sintoniza kar krona fio fal musika ne bela rona Spotify o plataforma media sosial serta bela kita bela rona musika ya. Oke, ini be turma itu sebaru atau musika selukin ini be makanan si SGA hoye titlu Kill Bill.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke, dia kita nih maka musik seluk tang di peteron hamu tu kono sirai melau di hoya titlu ikro. Musik kane publik hati nari hong rua runulu racing nih. No aku rada dang musik kane set trending hela Spotify. So yang tis pere tepus rekonya si ona rai melau di nebe makane sang kantor dala barak liunya mai genre pop. No alain dia sang kantor nih mo sane sang komedian ngido si Indonesia. Kaya tepus rekonya si ona. Tambah nih mo famos dulu si palku musika hafo indenya publika musika hoya titlu komang. Ema bar makos konyesenia no niña musika serne trending hotu ya plataforma media sosial sira. Oke, okay, no usi niña musika lorenta betu kuru 550 tambah nehele minutu bantang yang tisina fatin hoita bot sira ya hotu iha musika trending kaya sesama primeru niniang. Nah, baik tapos sira na fatin stay tune deta motu koyanti hela loren shino res 5.1 megar niniang. Ita sebaru natang musika selukane usi Justin Bieber hoya titlu That Should Be Me.

0: Loraik solok, hak solok ba. Usi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahar.
1: Dia kira nama ke musik Husi Civano ya titlu Confessa Vania. Nama keluaran itu baik tu kutol lu bisa nolur racing hat. Nama baik itu bos rame kara kara confessa baik mas rame bima kita bos rame ghost adrante ni oke velo confessa vana. Nama yang tiada fatin atau lorak dia keluarik solo tu baik bos rame lili ball fans rame bima sena fatin stay tune hela hela loran sih nolur racing lima pon tu walu megar sinia. Stay tune deh toh iha tu ku hat lorak timur lese mutu koyan tu. Kamu tu kau yanti ya diskopan. Eh, betul betul sih. Bawa sintonize, bawa aktivitas dia. Sebab kadang tu betul sering aktivitas satu lawa dia. No itu sebab orang tentang musik ya. Selalu kena ni bawa kanan husi. Palo march, saya titlu vitima.

0: feto niya. Abang berua buat mai sisaya nesan feto.
1: Kunyada, labarik mana no labarik feto hanesan deet. Seki keda satoman sira halo servis umalaran yang hoto. Nune wang hira sira buat mai no forma familia bela servis hamutuk no darfen lain.
0: Oh, nega. Tamsai mi usik atina halimar bola? Nia labarik feto ne label halimar bola. Halimar jogu mane nia halo nisai hanesan mane.
2: Labarik feto no labarik mane hotu bel halimar. Saida de tuir sirnya karak, se sira senti, se guru, tambah labarik sira, aprende liuhusi halimar.
1: Iha uma ami toman halo diskusaun. Nudar fen lain, ami sempre foti disizaun hamutu, kona ba familia, labarik sira, gastus uma lara, no seluk tan.
2: Knar inan laos det atu kuidadu ba labari, familia no animar sira det. Inan sira mos, bela ihatif dari seluk ihliur.
3: Um coração partido.
2: Nunemos bela amenta rendimento familia. Hamo suporta a unifem pir atif dari seluk ihliur, hanasan koru ihe igreja no PSF.
1: Iha fiar no atitude barak nebe limita labarik mane no labarik feto sira atu desenvolve sira nia potencialidade. Inan aman, thank you for opportunidade nebe hanesan ma labarik feto no labarik mane. No suporta sira atu moris livre husi expectação no atitude baseia ba gênero.
2: Inan aman, serbisa hamutu kufaheknar no responsibilidade iha umalarang hodi cuidado o ansira. Liu husi serviço hamutuk mak, familia harmonia, saudável, no komunikasaun nebe na kloke, no honesto. Ina amang fahe poder no foti disizau hamutuk iha familia.
4: Loraik solok, hak solok ba. Husi tukurua, to tukuhat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
5: Oke, dia kira nama ke musika saluk tang nama terona mutu kona husi dia atai dihonya titul lausun yang ngona nama kloron itu batu kutul limitu lima nulu resing ida tamari yang tira fatin atau lorai dia klorik solok di bol fans radio liberdari setelah utuh nama koresni di daun sena fatin stay hila mutu ko yanti ala lorin sena resing 5.8 megersin yang so musika husi dia atai dihane sang musika ikus betanya program lorik solok wadi saung ohin ini yang no turmai kita sesan lai husi la lorin sena resing 5.8 megersin yang tama turmai saya program ispas su publiku ne memang selori si tanya velun Jonas. Tambahnya usia studio, hau ne memang kamalu kita buat sir durante orang stronya larang ganti. Adeo sete prosime di saung kita seta kahu musika husi mohala project kena titul biar bawa dok. Bye bye.

0: to sesta tuku hak to tuku neng lokrai Radio Liberdadi Sianulu Resin 5 Pontu Walu Megahertz.
1: Belong bintis Radio Liberdadi Dili Lorek Diak Lorek Frek by Mihotu Itasur Malu Villa Fali program Espasu Publiku Balarong Oin ini yang Amutu Kozona si Studio Radio Liberdadi Dili Malu Sirawatu dia kele No Esperita Boser dia kele Oin Taman Balarong Sekunda Fira No lorong sanur singwalu fulang mayu tian riun rua ron lorong sine ini yang hingga kita bawa sirana nafati hua energi nebe maka positivo hona bidaris nebe maka furak atau lawi kita bawa sirna tv dari sirah belorong ohi ini yang akhir nebe putar riba sirna nebe maka rasendana kumpai nehela laloran radi libera di ini yang mana noi dora Oke, botar remos belong amagai group nebe maka kumpai nemos lorai dia bai ta bocira hotu belong oji belong pi pet oke pace oke pace bai ta bocira sintoni jadi klet ke ingat dia kala las kala dia kala dia pasti dia kala nebe durante ora seruan ini larang usi tuku ha to tuku neng Jonas pronto no ita bocira tulur ita bocira batene sa de maka kontesi tenya susi dari No, hoy ya me marca entrevista o Maun Sure, en esa que activista, activista si era pemaca, hoy en tu kuliah con la bahía, si era nea, haré bahía, decisión si era bahía, Lili Gubernur halo sada halo guzur bai he mani umasira mai be lamar ke presiden tambah ingat tv dari seluk nabi masira halo balorong oing oke tambah ne ita continue to information seluk nabi maka ya ne lili agenda tv dari sira hoto no ita musia drama no ita musia agenda tv dari sira kona be evento sira nabi masia kontesi ya semana dan ne no musia fulang dan ne inklusi mos rejoma intervista zona je fai ita bo sira hoto durante oras seruan yang larang usi tuku hato tuku neng tamane belum binti sirah hoto ane sampai bayi mai taron lain musika ida ane sang musika dahulu kuri loket ane suruh malu ya program espasu publiku balarong oh ini miang nebe make conas preparan ya musika usi jelia barretun ini yang watit lo ya mani dobeng kolabora ho eki terang muturit musika termai kuri loket ane suruh malu beri sang oh ini

Diak, balong 20 rahu drama ke muzik si Yazile Barreto ni yang otit lo emane dobeng. Nabi mak ke zona sofresa na ori loket ina somalia program mas pasu publiku balong oh ini ni yang. Oke, balong pat de yang bota mau fo dali fuang ida ba mo leo ya kosman leo maka kurang hang ya lai tu marang. Oke, nabi mo leo lorek dia ke. Anak kosira ni tingkene sana. Thank you. Okay, Morris, ne thank you soro deja few nembe pasensi na patin na ma prosesu sira. Okay, mau leo ho kolega sira peace maki aman di mana ba? Kris Indonesia lalaran radli beradil ini yang lorak dia dat. No mana noi dia putar la musika domidit how ho si dewa tai de. Okay. Ngosta. Lorak dia mana noi ho kolega sira, familia sira, kare kuali sira Indonesia hela. Iya, lorak mana kita nih? Lorak dia ku sira di liberare dili ba ini hotu de ya. Iya nih iya mau ya informasi ambalung kona ba event festival literasi ya. Ba he dia 21 no dia 23 de Mayo 2026 ini ya. Oke, okay, maluk siran bima ke interesa karek partisipa, mari kita bawa siran kalendario. Oke, okay, festival otit lo tema literasi ya. Maka preserva memoria, stimula cultura, le no promove creatividade produttiva. No, atividade sira memang selawi festival maka na samfira bahia livro, diskusan tematiku, diskusan livro, workshop, kontak na noik, arte balabarik, no deklamasan poesia. E incluimos teatro, live painting, nomos live music. Ida ne espaço convívio, ita bo sira ba na ba se tama ba ho gratuita, sela se lo buat ida. No, fating maka i edifício Centro Nacional Sega, antigo comarca Bali de Avenida Bali de Dile Timor Leste, ok. Nembe ita bo sira nembe maka tu karak ba participa, ba ya firi dene, bale ba ya Centro Nacional Sega Bali de, ia na ba sira la tau oras, kela teni komes tugu ira maybe loro maka dia 21 to dia 23. Oke, okay, bafulan mai ni ana langsung lan selok. Nabi 20 radio li berada di lira maka zenda balong, nabi maka karak fa tang oi ta bot sira ya lo karak man. Oke, okay, mana nai dura dengan gosta los. Hehe, man Jonas. Ya, yeah, oke. Okay. Musika usedewa tai den ini ya, nabi maka mana ke noi husu Jonas relai karikia itarona. Oke, okay, karek lah ya itarona musika selok dari Atlas Kalai, mana noi. Oke, okay, deo atai de, deo atai de, deo atai de. Nebe rona nai sira, oke, okay, deo atai de, de nebe lai se, hadomi liu o ga, mana noi. Oke, okay, wang musika desa hadomi de tau, oke, okay, hadomi de tau ga, hadomi liu o. Dia depois itarona musika usida atai de nyan, itarona lai musika selok ya, mana tambah haus itau kare musika itane. Oke, okay. Hadomi hau mesek de karek musik ini. Itrona mutuk musik ya tirmai husi dewa tai de. Hadomi hau, oke, okay. Itrona mutuk tirmai, check it out.

Dia kira nama kamu musika husi deo atai de otit lo hadomi home sedet. Nabi mak kita nama tu kohin rekoe susi mana noi. Nabi mak koras down akompanyela. Akhirnya thank you ba musika munjono soke nada mus ba mana nabi mak kasena vating. Rona hela la loran dari liber dari di lini ni yang ya plataforma TikTok ni ni yang basir nabi mak kafein rona mus lorak tiak. Oke bohong aktif dari ba ita bo cerahotu. So ita kontinua hari fila fali agenda tiv dari sira seluk ke bai semana dan ini yang bai ta bo sira kata ki program buka ya presenta lia los no justice na fating hatur dalam ba ita si festa oke ya dia 20 oke de mayo restoration independencia sia tiv dari musika arte no bazar nabe mako organiza usi programa buka ya presenta oke atividari komesa tuku hitu to remata iya na bane se iya atividari sira musika usi jovi friends nomos patrick bugres gigantes dizzy elvis dizzy atrix oke usi grupo atrix nomos iya atividari exhibition storytelling, projection, nomos ia hang, ia artesanato, nomos bebida sirahotum. Oke, dan organisa husi pirilampu, organisa pirilampu, sira kumbida tumai di verte amotuk fating ia kampaung palpasu di le timor leste. Oke, teo alwes botar rimos dia kalai teo, bong aktividari no sintonija dia kredit monteo, no kolega sirahotu. Oke, dan nama kasih anda balutan, biar maka jono sakar kepala kita bawa sirah malu kurang lain. Nomor seri nain radio liber dari Dili 95.2 itu mega hasil ini. Iya, biar maka rona hela frekuensi radio liber dari Dili. Terona musik itu rumah yusi di metro hati itu gaya olah. Terona motogrets.

Pelo que 26 outro nome que música e de tan husi de metro ni yang hotit lo gayola ne bema kita rona motok aki mana nari putra la musica imagina ne be fura ki imagina ne fura ka ke musica husi senian mana bele de han mos artista ne narang atu zonas bele fasil buka e tamra rumah musica titlo ane sane baraglos ne be mana foela sada artista ni naran para Jonas bele buka la live state nega mana noe dia kala dia ko bintis radi liver radi dia lecerah auto nebe makor sendaur oke husi hitap 98 oke musika husi hitap 98 imazina ne fura kok ya musika ne sida kiha nebe depo Jonas relai dan lo tau studio ita bela rona me bea mi tenki halo edit sound bai ya musika sera hoto formato to auto arne kualitaria depois me ita rona ke mana noi kare ku su musika sera det mai be ita rela informasaun balo ne be makiane barona na sira na mau sera na in radio liber dari dili ne be sina faten rona hela frekuensia siano lo resen lima puntualo mega tsenia. Oke, okay, belum ngevinti cerah waktu nabe maka kompainya hela. Oke, okay, dia 23, oke, okay, alka terakhir aku misalnya ona mondo, iya, oke, okay, dia 14 yo iya ona Coimbra, Portugal, iya, dia 16 de Mayo iya ona Dungannong, iya, Norte Irlang, iya, no, iya dia 23, iya, England, sedari Oxon ini yang, ya nampas lori musika usi Timor Leste ba Timor Wansir nabe Timor Wansir nabe maki ya Englang ake bele simo itenia artis sial Timor Leste ake bandal katras nabe maksa ala performance iha tuku lima logra ektor ne mata iha Oxford ne miang ake nabe tabo sirap maki ya nabe bele ba anima aksola kamutuk ho banda Alcatraz. Oke. Okay. Ini maka TV dari Balong, nebe maka ya si akontes emosi ya semana dan em. Zona Spy ta bocira. Lorak dik nosin tani jadi nafatin ba be long rona na insira na mo ser na indra dari liber dari Dili nebe maka se rona hela frekuensi radio liber dari Dili ini yang kita bocir nebe maka rona hela mosu si Facebook buat hari no sin Tunisia di update ya. Iya lok raik mana kita nei. Oke, lalu ba sir nabe maka kompanya ya lah. Oke, zona selah hari nareng ya nabai. Ya nabe bong TV dari det. Ah, lalu belon sir maka nesan Nunu Alves, belon di Nivia, nomos Mount Leo, lorak diak sintoni jadi diak. Oke, belon Silvia lorak diak mos. Tirmai zona seluruh itu bos sir itu rona tang musika. Ida yang neus itu neges kolabora hodeo. Tadi hotit lo Maria itu rona motor det. Maluk rona insira hoto. Check it out.

Dia, kira nama kamu Zika Hoshi Tonike Sotitlu Maria Maria, kolaborah dewa tadi dan memang kita nama tu kona Espera katek bela ni maita bawa sirahu tu. Iya, belon rona sirahu tu. Iya, lo kraik mana kita ne. Kita ada tang komentar balungnya ne Hoshi belon tewa lebih jang mau. Nga zuda tu dalam muzik kita bahan di familia sirah makiha Ainaro hatu udu bobe. Oke, lo rek dia gusti timur leste. Oke, liliu ya tili. Ba belon sirah makiha Ainaro nabang. Liliu belon teo Alves so kolega sira familia sira makarona ala kareki ha ala krek mana kita ne lorek dia kedata. Oke, mana noi dia antam putar fali musika doben doben usi dia metro ini ya. Oke, mana musika imagina ne fura kusi tap ni nian jonas preparana depois tarona o en jonas buka lahe tama biar ora buka hetang ona. Na vitron lai musika usi itap ni nian depois mitron tan musika selo. Oke, okay, lorek dia basir nabe memang ke poin tama mai iya laloran dari liber dari di lini ni ya 95.2 MHz ini ya bons Indonesia det. Iya mosta zen de balong be ma ke sia kontes ya ne malo go vinti cerau tu. Oke, okay, pir lampu se organiza TV dari oke okay, TV dari festival. Oli ko mora lorong 20 de Mayo Restoration Independencia. Oke, okay, ya TV dari Indonesia ya ni masang musika Art and Mos Bazar. Oke, okay, Fatin make ya palpasu di Timor Leste oras komesa tuku itu tore mata. Oke, okay, bay loron je 20 eh 20 de Mayo ni. No ya na bas ya musika husi Jovi nomos Jovi and Friends. E no Patrick Gigantes Atrix Dizzy Elvis, nomos ya artesira artesanatu, nomos ya bebidas, oke, okay, hang, nomos bebidas sira hotu, siya musa TV dari ZB Sound sira, storytelling, no project same. Nabi tepuk sira beba kakraba beleba, ya palpasu dili Timor Leste, kampung palpasu dili, oras tuku hitu, kalanto remata. Ini nama kajian balon nabi mereka kerak faham tentang itu buat cerah foto. Okay, nabi binti cerah foto termae musik ya. Ida tang preparenya nafating audio fresh ya malu kita buat cerah. Nabi mereka rona hella frekuensi ya. Radio liber dari tili 95.2 itu mega sini yang musik usih hitap 98 hotit lo imajinane furaga.

Oras mas Lorita baya tuku hat liminoto hira lima nolu studio belon teorema nabe makrona hela lorek diak baya ita bawa sira oto. Oke, okay, tirmai musik ada tang nabe makoing husu si belong ida halatenen lakor lakor lakon tiga rege. Usi ane karira hoti itu cintaku tak terbatas waktu. Oke, okay, terona fali musik usi bahasa Indonesia ini ya. Oh, interna musik ate tumbarak lo sakura rona fali bahasa Indonesia. Oke, okay, terona mutuk musik tirmai belon runa naing. Radio Liberdade Dili Sirahato.

0: Ita gusta halima games? Top up voce game agora fasilitan li Husi Games.tl. Ita ni jona jogos favoritu. Husi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, Husi PUBG, no voce games sila selutan, ototo ihadet games.tl. Fasil, lais no siguru. Top up voce games? Kita haluan visita games.tl.
1: Telkomsel.
0: Iha plan atau pasafire sih Indonesia? Kita haluhan uzena fatin SIM card Telkomsel no enjoy asis internet baratu ko pakote roaming. Kode dolar wa sentavus lima nulu, ita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Ngali husi aplikasang My Telkomsel.
1: Telkomsel.
0: Hola Dili, sehanoin dala rua penghira tu telefone ba familia, kolega ka belo sira, stop hanoin bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. SIM, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa tiba pakote. Simples los, usaret SIM card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.
1: Telkomsel.
2: Ya, gerada binti sila nama ke drama kokosa ho musika ida nabe make tara na moto nabe zona surprise na baita ho tu lorita bai ya tuku 5 minuto tolon lo resineng ya studio radio liber dari di lini yang eh. Oke nabe lorek dia sentuni je furak baro na nain sira nomo sere nain radio liber dari di lini nabe make sena fating ho ami ya frekuensi ya sen lorosin 5.8 megahertz ini yang bon sintonisa na fatin by mi hotu iha ita bawa sernia fatin ida ida nini yang nabe mang koros ndang kita bawa sira rona hala radio ba. Oke tamane rona nai sira nombor sira nai radio liber dari ita lalu ang mosa tolorek dia ba maluku na tor sira hotu nabe mang koros ndang halo hala viazing iha kapital lili ba munisipi na mos munisipi me kapital lili na fatin matang mores nyo nai buah viazing ba ita bawa sira hotu iha lo krek mane kidane i importante na fating kontrola ho ita bawa serne velocidade balarong ohing. Oke okay, musik termai malu kita bawa sira usi Galaxy Bang titlo liber dari ba imi oto itarona motok.

Belum ngevintis Radio Liberdade di lirin nama ke musik ya si galaksi bengot itu Liberdade. Nampai maki terlalu namu untuk tang iya lo korek mana kita nih hanesa musik ya ikus. Baik tanya suruh malu ya di sang wohin ini yang program espasio publiku. Bala orang sanur sing walau pulang mayo tina triun rua ruan lo resineng. Belum ruan nasir namu sana nain Radio Liberdade di lita. Sia suruh malu falih ya abang. Nampai lorek diak ditusir Radio Liberdade di lebih mihotu si studio zona sateja.

0: to sesta tuku hak to tuku neng lokrai Radio Liberdadi sianulu resin 5.8 MHz.
1: Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet baloron tolu hode dolar ida. Ho pakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya Dili date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasih su internet toron tolu, opresu baratu no velocidade makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

Iha plana tu pasafere sihe Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel no enjoy asisi internet baratu ko pakote roaming. Kode dolar 2 sen tapus 50, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitur ida 2 tolu, fitur 2, fitur ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisipu Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo.

Yatang kuota lokal Gigabyte Tolu, bila uza iya diri date, no Gigabyte Rua kuota nasional, bila uza iya munisipi selu. Atiba saung lihusi SMS, akerek on PJ Tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang Tolu, popresu baratu no velocidade makas, atiba pakote super baratu lokal agora keras.

0: Orang belum sira, atau buka spare part second, Ami ya sesam foi intama husi Jepang hanesan, mesin, kaisa, injektor, pompa mina, dinamo, strong, sok, kunci kontak, volante, radiator, komputer no sel seluk tan. Sesam sirane, original, bakareta ho marka, Forranger, Hilux Vigo, Hilux Refo, Prado, Hilux Surf, Toyota Aqua, Nissan Terrano, Mitsubishi Pajero, Mitsubishi Canter, Suzuki Swift, Pajero Mini ho Pajero GR, Toyota Rush, Toyota Avanza, no selu selu tan. Visita Loza Auto Tires Spare Parts. Loza Auto Tires Spare Parts oferece spare parts second original bakareta mai husi Japan ho kualidadi nebe garantia no ho presu nebe accessibel. Mai, visita Loza Auto Tires Spare Parts. Aminia Fatin, Ida iha hudi laran, iha Loza stikernya oin. Aminia Fatin Ida tan, iha bairo pite, iha edifisi Bob no Ariana kontainernya oin. Ami halo atendementu, usi segunda to o domingo, oras tuku walu dadir to tuku lima loraik. Atu hatene liutan, informasaun kone basa san sirane, bele kontaktu, hitu nen, ida walu, ida sia, no, hitu, zero ida, walu sia, tolu hitu. Ami hei, itabo sirane presensa.
1: Bundia mau. Wow, mau agora nu kupadu lo sia dapur. Tansa mau maktein fali. Hatui nyama? Mane maktein fali ne, or siri insai fali feto.
2: Hanesane aling. Iha familia ne, ami kolia no deside hamutu kona atu fahe servisu umalaran. Hau nudar amang mos, persisa tulung hau nyefeng ho dihalo servisu umalaran, no tau matang balabarik sira.
1: Hai, mabarik mane mas haltir fali nyapa? Halfal servisu feto niya. Abang berua buat may sisaya nesan feto.
3: Kunyada, labarik mana no labarik feto hanesan deed. Seki keda sa toman sira halo servisu malaran yang hoto. Nune wang hira sira buat may no forma familia bela servisu hamutuk no darfen lain.
1: Oh, nega. Tamsay mi husi katina halimar bola? Nya labarik feto ne label halimar bola. Halimar jogu mana niya halo nisai hanesang mane.
2: Labarik feto no labarik mane hotu bel halimar. Saida de tuir sirnya hakarak. Se sira senti, se guru, tambah labarik sira, aprende liu husi halimar.
3: Iha uma ami toman halo diskusaun. Nudar fen lain, ami sempre foti disizaun hamutu, kona ba familia, labarik sira, gastus uma lara no seluk tan.
2: Kenar inan laosdet atu kuidadu ba labarik, familia no animar sira det. Inan sira mos, bela iha atividade selu ki liur. Nunemos bela amenta rendimento familia. Hamo suporta hau nefen tuir atividade selu ki iha liur, hanasan koru iha igreja no PSF.
3: Iha fiar no atitudi barak nebe limita labarik mane no labarik feto sira atu desenvolve sira nia potensialidade. Inan aman, thank you for oportunidade nebe hanesan ba labarik feto no labarik mane, no suporta sira atu moris livre husi ekspetasaun no atitudi baseia ba gênero.
2: Inang amang servisu hamutuk faheknar no responsibilidade iha umalarang hodi kuidadu oan sira. Liu husi servisu hamutuk mak familia harmonia, saudável no komunikasaun nebe nakloke no honesto. Inang amang fahe poder no foti disizaun hamutuk iha familia.
4: Kita gusto Halimar Games? Top up voucher game agora fasilitan li Husi Games.tl. Ito ni jona jogos favorito. Husi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, Husi PUBG, no voucher game sila selutan, hototo ihadet Games.tl. Fasil, lais no siguro. Top up voucher games? Kita haluan visita Games.tl.
5: Telkomsel.
6: Good
5: You're listening to Radio Liberdade on your radio in Timor-Leste on 95.8 FM. On your phone through the TuneIn app or streaming online around the world on www.radioliberdadedili.com.
6: Radio Liberdade, agora mac radio liu. Programa liutan, conteúdo liutan, informação liutan. Jovem liu, moderno liu, intervencionista liu. Acompanha Radio Liberdade iha 95.8 MHz. E a página Facebook, Rádio Liberdade Dili. Liberdade Iha Anin, Liberdade Iha Moris.
7: Kalan Urat, Kalan Hak Solo. Usi Segunda to Sexta. Tukualu to Tukusanulu Kalan. Rádio Liberdade, Sianulu Resin Lima. Quanto o alo make it happen.
8: Kalandia kalang solok babel unsera hotu fila fali na fating ho ema nebe hanesan, mai be ho programa diferente, programa dedicatório. Programa itanema fo espaço baita bozera tu dedica música ba família, colega, kras no ema nebe ma ke spesial ba bel unsera. Nune malo ko vintis radio liberdade sera hotu nebe ma koras nida down, ho mutu ko desi ha frequencia 95.8 MHz. No mo sita posir hamutu ko hao iha Facebook Radio Liberdade Dili ninian. No iha website www.radioliberdadedili.com. No ita posir na bema ka kompanya husi aplikasaun TuneIn, Radio Box, no iha Redi Mundial Radio Garden. Ita posir bela sesu Radio Liberdade iha plataforma hirak na bema ohing hao mensiona kare kita posir hakaraka tua kompanya Radio Liberdade belemos ba iha situs tira ni bemak ohing hao menciona no mo sa gure di daun tren TikTok entang ita halomos emisang husi TikTok ita adapta teknologia ni bemak iha kemudian sa teknologia ni bemak iha. So, ihane spasu durante oras rua baita bozira ni be musika ser ni bemak belon sira husu hal se pasa ihane importante mak conteúdo ba música, conteúdo ne bema klaos bullying. Okay, tolok ne bengirita iha situ sang balung ita hasai telefon sira ne bema nar same be oin salai. Importante ma kita la bele bullying música sira ne bema ko conteúdo bullying ita la pasa ihane ita iha parte de ita promove liberdade expressão, mebi liberdade de ne bema la bele perturba ka la bele halo ima seluk senti la hetang respeita. Então, ita hotu iha liberdade ba expressão, mebe liberdade expressão nebe ma ko maneira respeita. La tolok, la buli ne ma seluk. Ya maluk sira, no iha espaço ida ne mos, ita iha fo oportunidade ba ita bot sira tu halo komentario, bele didika musika ba sedet, familia, kolega, no mos ema nebe ma kita bot sira, kras ka hadomi ya laos kras dit maybe bae mane be ma kita bosira nesan ya gosta akara ka tu didika musika ba bele ya ihane ita iha TikTok rona na instra komesa na ihane tap tap player rona atu ita bele halo rame ita nia programa hingkalan se ita bostira nia kras balung la sidau ka kompanya familia sidau ka kompanya doben sidau ka kompanya bele seru basira molo kita bostira manda mensajeng mai atu bengira ita bostira mensajeng mai ita didika basira kari ka mensajeng spesial basira kari sira mos bele rona saida ma kita hato bele mos tato ita bostira nia sentimento ihane. Ya, durante ni susah ratu hato direita karik bela li husi Radio Liberdade. Bela hato husi Radio Liberdade hafir katak, nia se kontenti se wenghira, ita hato ita ni sentimento, iha ne, ita hato ita nia karinyo, iha Radio Liberdade, iha publiku. Okay, iha ne, ite iha rona nain sira ni bema ka gure di daun ridiona prontona iha TikTok ka noi ka Adri Santos nomos ka Joni CTD ka Fafa nomos ka ka Buti ka Curaçao de AST ka Air Silva all ne bema join iha room ite ne alas join me bema kompanya iha TikTok kalan dia ki benvindu babel on sira hotu. Iha ne ka kure sound yang selamat malam kaka, boleh request lagu Princesa kah kaka, salam dari Maluku. Boleh gak minta lagu yang lain, soalnya Princesa dari Alcatraz baru kita play berapa menit yang lalu. Bisakah ganti musik yang lain yang kakak lebih suka selain dari Alcatraz yang Princesa itu? Bisa gak kakak? Kalau bisa ya teks ulan ya. Kak Eva Tavares yang boa noite Radio Liberdade. Boa noite Tavares. Bom sintonisa. Dia kalah mau espera ita dia ke. Ka Wongala nebe mosta acompanha ka Soro nebe mak sintonisa. Ka Fania nebe mosta acompanha la programa ita ne. Boa noite, bem-vindo baita bosra hotu. Ka Eva mos kalan dia wa ka Eva ita dia kalah espera dia ke. No mos ka Tobis nebema ka kompanya hela Radio Liberdade. Boa noite, baita e bom sintoniza. Thank you. Ba kasoro dihan. Bono mosh mana orang Australia. Naim ba kanguru serne. Hingga tak servisu otu dia ki hane ba. Kawon dian hai. Hai juga kawon dia kalai. No ka Fafa, thank you ba tap tap layar. Mas Glenn. Nebema ka sintoniza hela. Fifi Mos, boa noite, bom sintoniza ba Fifi Durego, ne bem que acompanha Kasoro dihan obrigada mana, yay, nada barak cuidado an dihan abai Mas Glenn, thank you Air Silva dihan, boa noite, Radio Liberdade boa noite Air Silva bom sintoniza red Kizito Carvalho ne bem que sintoniza a Tata Elan Kak Elang kalian dia ki pembindu Tizi Mary ini bem mosta acompanha. Wondehan request bilan parindu. Ah, bilan parindu. Itu musik dari mana kak? Punya siapa? Kak Santos di Hanoite Radio Liberdade. Buat noite mos Kak Santos. Brigada bara keng katak Santos diak. No Kak Felis di Han kalian dia. Kalian dia Kak Felis. Brigada bara. Ke Curaçao tadi musik Princesa baru-baru kita play. Bisa enggak ganti lagu yang lain sesuai dengan apa yang kakak suka? Musik mana yang kakak lebih kakak suka selain dari Alcatraz yang Princesa itu? Kak Felis, boa noite ke Ambon Indonesia sayang. Okay. Bilang parindu itu punya siapa kakak? Ambon Indonesia tapi kan ada artis. Siapa namanya? Tolong tulis di sini. Kak Eva i kalian dia pak Eva ni bema kak kompanya Indonesia ni ba bong studio deh pak Kak Eva. No 1 2 3 ni bema sa kompanya hela Kak Maya Kak Beke ni bema sa kompanya buat noite bong kompanya. La serve, la pela dia la serve, serve hela cardiac. Karis Mediat no ka Costa dehan. Hai mana? Hai Costa, apa kabar? Dia kalai. No komentario husi kaka Aris Mediat. Dem bono bindo bem fo hela musica de my how. Mak rona hela bing ni alian fura kira ni. Obrigada, ba apreciação. Boa noite, husi Radio Liberdade. Aku sira di Liberdade Bakaris Negro Migrantes emang sira ni bema ko level bot ni fasilo sitare sira langsung pertama keras ni halu itu ni matang tengki hati ke dunia basira kawon dehan aku lupa aku punya siapa. Oh kalau kalau begitu bisa search enggak, bisa cari enggak siapa sebenarnya? Thank you Baka Air Silva ne bema ka kompanya. Kuda ulun kemak bunak. Ida ne bema klos, kemak maklos ka, bunak malos ka, dihang mai ba. Dihang kaka fo pare bench ba Ramon Mokolai ohing netinan. Ramon Moko itanya kolega ka, itanya bestiga, itanya kraska, insta. Dihang kak parabéns ted baramon vida naruk saúde dia no espera katek sucesso ihenia jornada tomak Silva kachau Chris ni mema ka kompanya kalandia ki bem-vindo bahirak ne bemak multimai agora ha Simona mai be kriterio ida mak la bela loke microfone tamba seita loke microfone ora sida barulho halo maselo kladung ia konsentrasaun barona ne be ita ma comprende malo de tonai thank you ba kaka Marcus Gama no moska bodeni ne bemak join mos iha Radio Liberdade ninia emissão ka ninia TikTok live obrigada e bom sintoniza red ka Albert kalandia mos ba ka Albert ne bemak sintoniza hela Radio Liberdade boa noite e bom sintoniza ihane itu iha komentario husi kakawon dihan ketika aja bilang parindu langsung muncul hey parindu parindu nanti aku cari ya semoga ada kalau nggak ada lain aja ya lagu lain Albert yang kalian diak mana kalian diak baita i bon sintoniza ba belon no kajel mas nebema ka kompanya hela Radio Liberdade bon sintoniza red ba ita ka Markus Tehan salam-salam untuk saudaraku di Belola husi hau Markus Gama iha Lampung ka Markus Belola itu di mana di Same ya atau di tempat lain ka Aga selamat malam selamat bergabung buat kakak semoga sehat Koko Dihan salam kenal husi Flores Manggarai salam kenal juga buat kak Coca-Cola ay Coca-Cola Coca-Cola enak sabor los setan mane obrigada barak ba Karijal mam ne vemos acompanha mau Costa kanona ne bema ka acompanha la Radio Liberdade boa noite ba kakak sintonisa dia ba ita parindu ni buka la hetang ne seni musika mane parindu buka la hetang da buka he TikTok buka iha YouTube musta hetang ne oh Belola ne iha Bali bo okay kadang ngamus bingung Belola iha same mos iha la sala iha Bali bo mos iha ne be thank you ba kakak ne be maka kompanya hela Kazizuri community ini bemos acompanya hela kalandiak no Coca-Cola yang hawas di Manggarai berdomisili iha Malaka tian oras ni oh iha Malaka tia oras ni oke jadi memang dari Manggarai tapi berdomisili di Malaka thank you buat kakak semoga semangat pokoknya sehat selalu di sana. 27 ka Firaku 8 kalala soru nebemos acompanya boa noite bon sintoniza. Kawe todo nebemos acompanya la programa dan kaleo thank you ba follow Radio Liberdade ni TikTok. Ya follow i depois share para ita bos rebele hetang notifikasaun. No bengire ta didika musika kari tenia kras kai mane bema kita didika bani. Belerona sela ita didika baitanyan ita mesak rona nyela rona mustane sandet kabode ini dihan kakak tu hela bua noite bapai humain no alin sira ne bema ki halaga liba gua kakak resi thank you kanatu welcome ka Jamis ne bema ka kompanya au krean hamalu ka Flor Erhaga a ne bema sintoniza bueno ite bon sintoniza babel sera hoto Pirindu parindu ni lai haida ne be belu husu fali musika seluk husi kakak Coca-Cola dehan ya terima kasih salam bodik ba familia Malaka iha Rai Timor hotu hotu brigada barak no Markus dehan iha ne iha emak kema koang atu hau kema koang Markus di sini kema enggak ada semua ada tapi di radio juga ada teman yang bahasa kemak juga tahu saya tidak tahu kakak nanti bingung juga aku cikibai saya cuma tahu yang cikibai itu Ka edi di hambo no ite Radio Liberari fo hela salam ba kulugi sawan sira spesial ba noko kaka lai sorulai. Hingga tak sira diak det. Husi kaka Coca-Cola bele request aku ga kaka bele. Yang penting artisnya jelas supaya kita cari itu yang jelas. Kadang ada yang tanya judul aja, ada yang lirik aja, jadi aku juga bingung kak. Amagai dehan apa itu kemak? Bahasa daerah kakak. Kazeni kalemos ne memang kak kompanya buat noite bonsin Tunisia det. Obrigada barak bai tanya partisipasau la barak sozinho welcome back no ka aga kabuka mesa kla orai ne be mak sintoniza mos obrigada barak bai tanya partisipasau oh lagu terus husi abitu gama terus sa Coca-Cola terus los ga ga gosta musika de ne be ema la terus ida. Okay, thank you ba Coca-Cola. Nebe maku sana musika terus. Tapi kayaknya terus setiap itu gaman ya la iha. So gundanya musika dah simu terus ne maki simu terus ne maki ha nebe. Hakara katu abitu gaman tau inta pasa musika abitu gaman sira selok dete. Yeah. Kamali kalandia ki bon sintoniza, obrigada barak. Kaaka dehan kaka didikeh la musika fulan hitu ona husi abitu gama. Fulan hitu terus ita hareto klai, semoga iha. Kajomis dehan kaka fulan honi boa noite ba familia boti ha Leorema Baura. Obrigada barak kalatu sander ne bemak sintoniza mosh kalandia ki bon sintoniza. Ya bitu gaman ni musika hane dehan la interese la laiste how ni viola sai sasing pasensia la iona how entrega saudade ida ne bemak iha. Ida ne bemak kita prefere bele. Kalatu sander dehan bono. Bueno, ite kalatu sander. Hilida husi abitu gamania entre sernib ita pasa. Kaleonari kalandiak det kagus. Kaga bele mutetnya mikrofonika. La husi feedback fila fali. Kade di mada nebema ka kompanya hela. Bon sintoniza ka soru nebema ka kompanya hela. Kalandia kata Kataluna nebema sa kompanya hela. Benvindu Kataluna. Karuben J nebemos acompanha ela. Boa noite ba Karuben e bom sintoniza. Oi nimi sabitu gama ni música naranja passa retona ka. Música husi abitu gama la la is dead. Ida nemo sofre ida manemos música teros la la is dead mos lyric sofre los manene kua fuan. Nevitarona la abitu gama depois te continua ho comentário sira no moji informação balon nebema kita se divulga hi programa idane.

Hai Kak Adri, supaya kataknya diagdet. Kak Tinta Meang, lebih mau sta kompanya la program, dan ini buat noite different, different, different account, lebih mau sta kompanya hela. Benvindu mai Radio Liberdade, bon sintonisa baita. Nomos ba kaka setang mani, ka ani, lebih mau sta kompanya hela. Kalandia ka anba ka iku nomos kal Adri, ka Ganlok, Ganalok, ka Ferson Carvalho, Putra Kampung, no Kana Brian, ya Kana Brian, no mosh ka Tinta Meang, usi Fuang, no vemos na kompanya, ka Alex, kung Ungu, Laifitu, Lala Suru, Sena Fatin, Hane, obrigada para ki bon sintoniza. Se join mo si TikTok Radio Liberdade niniya. TikTok Radio Liberdade Nian, nomos ka Anjo JX, nebemos sa kompanya, Dona, ka Sonia, nebemos sa kompanya hela, kana Brian, thank you, batap tap layar, no bo, bo Deni dihan kadesi, la temi fali honi narang ne, eh bo Deni, sorry, thank you temi narang dala rua kari, bo Deni, thank you, kalala nebemos sa kompanya hela, putra kampung, nebemos sintunisa, obrigada baragi bon sintunisa. Ya Kak Alex, thank you buat tap-tap layar Kak Alex, obrigada barak. Malike Hitu, ni bemos ta kompanya hela. Buat noite benvindu Kak Josiminu JR, ni bema ka kompanya. Kak Remijo, ni bemos ta kompanya hela. Buat noite benvindu ba Ita, ni bema partisipa mos programa edane. Kadri, thank you buat tap-tap layar. Bahirak ni bema tap-tap layar. Thank you. Kita harus share mo supaya mana bema kita hakaraka tu didika musika ba ka Sonia kalandia wa ka Sonia kano JX ne bema sa kompanya no bahirak ne bema sida follow Radio Liberdade nian ni tabo sira mo bele follow Radio Liberdade nian atu atu nune ya ita bo sira bele hetan informasaun ka ita bosira bele hetang notifikasaun ba hira Radio Liberdade halo emisaun ka Mandela obrigada ba join ona Radio Liberdade ka follow na Radio Liberdade na TikTok no ya ba Maunico ne bemos ta kompanya obrigada barak Maunico bon sintoniza iha ne komentario husi semane kalia dehan novidades ohin sta ohin hale tena Kadri, Kazilbert, ne vemos ta kompanya. Kazilbert dehan. Ok, soy. Kazilbert, kanya usira kle Kazilbert nian. Sorry, Kazilbert. Kazilbert dehan, hatohela parabéns Baldo alias Laka Rahulu. Obrigada barak, espera kata Kaldo akompanya. Nomos kaka Noidora, thank you. Ka Ditu, ka Jonatus da Silva, nebemos join hela. Obrigada e bem-vindo mai Radio Liberdade. Espera kata kon hilorong ita ni atividade hotu diak. No ka SS, nebemos join Radio Liberdade kalandiak. E bem-vindo mos baita. Balong mensagem com si WhatsApp, net. Ok, mensagem da nem é diferente. Lost, han, abim, boa noite, ajuda for solução lá. Mantang, ya, mantang, sa, mantang husu balikan gas karem. Oh, insta, imini hanoi insta, karik mantang husu balikan gas karem, mané. Bele for comentário, hané, ma balong husu, ita bostirania ideia. Se mantang mak minta balikan gas karem kalala dehan gas det mantang maini gas rasaun seida ma gas pele dehan ok kadri dehan kakak juda hato helane kalandia kwa familia buat di mosto obrigada barak espera katak familia buat di mosto akompanya hela oh labarik so zero dehan remona kabing ay mantang mai mantang minta balikan rem mantang iya diferensi ya kakak kakak lala dehan gas kakak labarik so zero dehan rem mantau ida ne be imi selu ki he ideya bele sema kapoyu concorda ho ka Adri kakak labarik so zero nian bele forazang no sema kapoyu kakak lala nian
bele forazão, também sem me apoio e da gás e da rem. O hinge é uma russa de encarga que mantém minta balican, gás e rem. Nem bem, a moça carga trono russimi, gás e rem. Ca Coca-Cola, gás los de tanta honra, zão saída. Agora forazão, gá. Também sama que me acara com tu gás, também sama que me acara com tu rem. Kalex yang kalang dia ajuda didik kala musika kalang kalang ona dobeng bahunya dobeng nebe mak agora iha hela bedois. Okay, depois ita ita pasai kalang ona ba kalang ona atu toba naga kalang atu bahen nebe. Okay, kayaknya kalang ona ni seni musika ni lirik kira, mebe hola lembra seni musika mana? Ya, orang sudah buka toklay. Supaya kata kita ni iha angkol. Angkol ni musika ka, seni musika mana? Sema hati ni bela fuhati ni helaba. Kakak tinta dihambon mana ajuda didikala lagu ida horbang hira halo mau nusir sobu iha kanin akan unu neba hania mau adeo. Ni makohing kita pasan musika crimson hobe. Paiti ni musika ni. Oke, okay, bo Deni dehan rem tambah labele hakanek badala rua. Oke, okay, ni razam ida. Labarik susinyu dehan kanek ni dala ida. Bele badala rua, labele badala rua ka? Oke, okay, Adri dehan labele gas tambah oportunidad ini dala ida. Oke. Okay. Putra dehan bonetis tis bonita hato helahonia kalandiak ba Olfens Radio Liberdade Sira Husti. How edon, obrigada baraka edon. Adri dihan, ay nain ruane dihan labele tambah labele kanek badala rua. Si meki hetang apoyu kakak lala niang kakak lala kariki harazan balung tambah sama kita hakara katugas bele. Tambah ohing kita nyerona nain balung prekupa hela kata ni mantan husu balikan. Gas nia atu gas kan nia tu remani nia husu kita nia ide yantam. Sema kih idea tu fahe kariki mi experience balung mantang husu balikan depois si mi gas ka mi rem kari razaun saide mi bele dehan ohing kakak bo dehan tambah lakoyona tu kanek ba dala rua antau ni lakoy gas ona ni so hanihan ida mi so sama rem ded i mi silu kariki ha razaun selo tambah sama ki mi ya i mi hakaraka tu balik sema que he ideia bele fo e minha ideia vai tania belong né bem mas husu ya husu hela ita boa sira minha ideia e minha experiência sira ka saira ma que me fahe e dane ya ajuda te bes nia tu foti decisão e dane bem mas ya tu foti decisão e dane bem mas dia bania relação, então iminia comentário siraka, iminia masukan siraka, iminia input serene ajuda tebes nia tu foti decisão e dane bemak diak ka Coca-Cola hamnasa dete ka bodeni dihansa simutan dala ida tambah rezeki datan jangan ditolak ai, putra kampung bodeni okay setang mana bodeni si imi ham nasa det ba bodeni si maki ho opinião selo bele kari ki mi ho opinião selo ka tu responde ba iha itania belong ninia preocupação se mantang minta balikan gas karem hane hende klarang ka hane hende gas continua gas ka aturem ka obet labarik sozinho de han bodeni tau mak tama tama fal rai tama fali rai kuak. Okay, então tal como que tu tá me falando aí cuac. Canif, bem-vindo Canif, fui a comentário, cara, e me balam com a minha opinião. Gás, cara, eu quero que mantam minta balikan. Putra kampung dengan tuir bodeni det, hey. Bodeni dengan rezeki mai labele tolak. Ni tengki, misalnya, tengki gas det. Ya, yeah. Interessante a tuita bele foi tanya opinião ba colega Siracelo. Ya tuir hau, vamos bele foi opinião. Mebi mi concorda kalai, depende. Oh, kaka Alex mai dehan mantang makhusu balikan ni simude tambah memoria ni be durante ni halo ni
memoria ne permanente, sei lelakon. Oke. Mantang mos bele simu fali liman rua detana. Oke. Kabudin itu sir kuliah barak ne pasti experience ho tu mane ne hala fiar. Se labar sir 15 anos, 16 anos mak foi namora hafu namora ida. Mes di atas sana kepala 2 baleting ne pasti kepala 18 baleting ne hofiar katak ne. Liwidana mantang hewana. Kabo diha abo deni. Putra dihan putra hamnasa det. Bo deni mak kuliah ne ita fiar detana. Okay, los saya nama kimi fahene los. Kalau mantang minta balikan, depende ya. Razang saya nama kita buat sira di sini tu hakutu relasang. No, usu bai ta boser nian, pele kala ita continua fila fali relasaun, no, ya. Saira ma kita bele muda iha relasaun tu irmai. Ya, hono ida ne, ita persisa halo, ya, autokritik bai hita nian. Ita musla bele bosok kita nian, tamba lahir relasaun dan ibe ma kita bele continua, no lahir relasaun dan ibe ma kita la bele continua, ne, depende bai iha. Saida makhalu ita parani causa principal ne bem makhalu ita parani no ita mus tem que husu baitaniani ita bele perdua ita bele simu fila fali kalai tem que husu pergunta baitaniani se ita ni fuan simu ok mas quando iha ke salam balung ne bem makhalu ita la bele atu simu ita mus tem que ya hadomi mus ita ni anse ni mai ni presença mai makhalu kanik tang ita badala rua o insa ne be tetu didiak molok simo hania be kontribusang makidane me be miselo ketai hakari kokela ai komentari maitan dehan kalabarik susin dem bode bode ni mos hare mantam berubah fali mos atmane ne ma kohini ta persisa tu halo autokritiku ka hatu izamina samba itani andia kala ita simonia saya maksi diferente liu penghiri ta simo. Ok, bode ni deha mai be to iha ne ona selai ita bongkar fali ita ni segredo ho tu mane. Ok. Ohi lorang ne emo sai perguntas mai atu ita bele bongkar fali ita ni segredo mane. Ok. Iya, gue ita bahas, ita lau zidi ke musik, mabe ita bahas masalah cinta fali. Bis ni dani diak liu. Semane kalabarik sozinho hamnasa makne kaka ka Justin den kalan dia belon sira kalan dia mus mon Justin betanya partisipasaun bodeni dihan labarik sozinho importante la bele husi kreze ki ne bem mak moso ne maine ala tene bodem ni instaba halo ho confusaun itu. Kadri dia yang kakak foto kakak ni Hanoing kau nampak mantang husu balik gas karem husu fali hao. Oh ing home susu selai mine. Ini foi minha opinião. Halo fiari mila experience mana? Oh ing tanya kolega balung mak husu selai pergunta si dene hatu halu ita be Hanoing dalam dia bayi tanya Saida. Kakak, ya. Tuir hama going how dey hang ne. Thank you halo auto reflexão bai tenian razão sena ma kita para. Bisita hakarak sai tambah sama kita hakarak tu fila. Buat sera ma kita hakarak tu hetan i relasaun tuir mai. Kaya bangiri ta simonia sena ma kita hakarak tu diferente i hetan i relasaun. So wang hiri ta hetang resposta i dane. Depois susumos perguntas bai tenian. How bele simo kalai. How ni fuang bele perdua nia kalai. Idane sela perdua la belo briga tambah idane se halu ita kanik liutang. Oke, no la osa tu halu ita kanik mebe bele ihe tendensi atau ita mus balas budine penting sela ita balas dendam vali. Oke, hanya ini idane ita komentario naru kono ba mantang ne nebe imi mak foti di sezaun rasik ba depende ba ita Oke, okay, ohinge ma balung simu detona ba cinta segitiga. Kita ba imi simu temani on, tambah imi on imi hanoin kita imi on hi relasaun hoi ma selu. Antong ema ensaim, ema fila fali ma ita, ita dia hinta simu niya holaran, maybe
itu halo kanik vali tadi yang balas waktu tia depois yang balas budi itu penting, yang penting kita satu sama tia ya lah dia kira lah justru sewing hidup kita balas balas dendam. Okay, antaung ita rona hamutuk musika tuir mai. Ohim balung husa musika toba ona ba. Toba ona ba seni musika mani hobuka toklai depois ita pasta Tama musika dene mos kleur hau hau la lembre tiana artista sema kanta. Okay. Oh, kayaknya Fidel Unfinished nih musika. Ya musika cinta segitiga iha ka? Ai, mus ita fuin bahas kona ba sera selingku agora imi mai husu dikeras cinta segitiga nih. Atu bahena ba kan sa? Dihan mai ba. Hakar katu cinta segitiga ka? Ka insa ba? Labeli seni bahasa. Kalex dihan kakak musika ohing nih. Hau preparan asa maung kong kalma konsetinyu Fidel nih musika toba ona ba. Kakak Coca-Cola ham nasa deh. So, berikanlah ke Alex bah follow Radio Liberari ini ya TikTok. Entah kita rona hamutuk video ini musika atau apa.

0: Radio Liberdade, agora Mac Radio Liu. Programa Liutan, conteúdo Liutan, informação Liutan. Jovem Liu, moderno Liu, intervencionista Liu. Acompanha Radio Liberdade, IHA, Cianulo Racing 5.8 MHz. Na página Facebook, Rádio Liberdade Dili. Liberdade Iha Anin, Liberdade Iha Moris.
1: Ok, música otobona ba, si Fidel nian, ohing husu-husi ka Adri, ka Alex. Oh, ya sorry Kak Alex dehan, oh Kak Alex mau himsu musik ada nih dehan. Thank you Kakak, obrigada. Miss Mane, mau Alex. Mengira pasti tiap musik ada nih. Halo yang nuan dukur karik, mau mustova eh, labele. Mana to, yang nuan dukur tiar depois. Ita chat file yang maselok. Kita halo yang mau toba dukur seru depois. Ita hakar katu chat file yang maselok nih lah justru mana mau. Okay, kalala dia musika ni halo imani fuan tohik, kadri dia musika ni halo ita hanoi barak fale. Depois, la barik suzinyo dehan lala soro ne ami elder mak fuan tohik fale kaka. La betida elder fuan tohik, situasang mo obriga me be, importante ma visina fating. Agora teknolojia facilita ita diaklos. Nyebe oto halo saidamus ita hatene hoto batein, ba eskola, iha ne be, facilio. Kakak Coca-Cola di lagu ni, lagu galau nune bele haluita tanis, haluita tanis ka? No ami makelir larang moras liu. Okay, los tu ni how valid tanya sentiment tu kata elir lah fasil, maybe imi konsege. Kadri dia musik ni, oh los ami sira elir ne. Oke, okay, bye-bye ngelder nih, toba naba, dobeng, hau servisu. Oke, okay, bode ini dengan Coca-Cola kakak labele tanis lain tambah binsir sidau perpara lensa tuhan mos kakak nyema tambeng. Kayikun dengan kakak desi lagu nih halu ita dukur dari penti fali, isa? Biasa monster nih nah husu musika siran sani, halu ita dukur tia depois, sira komesa, sana? Patroli. Amam serni hatene sa. Sada musik sada makhalu ita dukur ni sira hatene. Ni persira patroli ita toba tia sira patroli. Ka Alex Hamnasa. Ka bodeni dian labari sozinyo. Soziro ribagena. LDR ni so meta AI mak bele resolve. Oke ka ikun. Obrigada barak ibon sintoniza. Ka bui olma beti. Ni be musta kompanya ila ka ego. Kalandia pai jol nebe mosta acompanha ela boa noite e bom sintoniza. E a tu informa moji bebelon sira kata ki a tu celebra restauração independência ba e a tu restaura tu celebra restauração independência ba 20 de maio se iha se iha festa música arte bajar. Kari kita bosira interese bele ba iha compound haknian iha palpasu. So iha mosahan bebidas artesanato se iha animasang si Jovi ho friends Patrick no Gigantes Dizzy Elvis Atrix no iha mos exposição storytelling depois iha projection. Se te possuir interesse, beleba iha neba tu festa hamutu ko bolu festa tema ba iha atividade ne hanaram festa 20 popular. Ya, kari kita possuir nebe mak interesse, beleba iha dia 20 iha compound hak ninian. Ya belum sira, la senti, ita ni oras falta tan minuto hat nolo atu termina tolu nolo, atu termina programa ita ni. Kakak bodeni dehan kakak elder hanesan wifi hotspot, basic ni connect no dock niya connect fale masialok. Eh mau kita sani orsida, masira ni bema kelder ni lakon korazeng ni be. La os wifi mane la bele compara ema hobe hotspot ho wifi ne bot diferente los no relazione bot selo hotspot ne bot selo no bela bele hare fil fal kata kata serne to halo compara relazione ho hotspot ne sta bene mane io ema balum ne bema durante nia parcero ka parcera servizio doc scuola herai doc sira na fatin hein no la hotu hotu ema bele truca e maniera la san he tempo ne bema ke maniera do ben e ha distancia do ne ben mondeni ni nia ya mondeni ni nia besera li fan sera ne orsi de halo el der sira la kon korazen me be ha fier kata ke minia pasangan serne ne se hein hela i mi so ya se fiare mi importante me fiar malo de la barik so zero de han bodeni so sara te explica kaka bodeni ne so kaka de sima kla bele foti mak bele foti solusan ho fiar ok thank you obrigada ba fiar eh? Obrigada ba kaka bodeni ne me mak de han halo la duni ha ya yeah. Aus la duni experiencia bara ki memang el leer duni si pernah sih LDR tinam barak sih it's okay bisa relasi yang parah nih lalu tambah pihak ketiga maybe tambah saya dia komitmen tuh sih rana bema kita iha dalam rumah lah tuir saya dia kita plano antam dia bayi ta tu hako tu relasi yang kita continua depois saya dia akontese itu saling menyakiti oke okay, kakak desi lah bele bongkar na lah betidah bongkar namanya juga ihrelasang yang mahu tuh experience dan LDR no oh ini mi di cinta segitiga tentang aku prepare na musical si crimson nian kabode ini dia yang orsi dia mi larang moras vale kita sana ba itu serona kamu tuh crimson musical hotit lo dilema ne cinta segitiga hadomi marua ida fofuan ida sera ida iha fuan ida fofuan ida iha fuan oke okay, saya mak agora de dar he dilema kari crimson ne representa minha situação la barso zino de an so zero de han passado ne passado na kakalos passado ne ita bele aprende o sistema ne passado passado ne mestre boti de baita tu bele hadi teni relação represente kai ida agora Adri di hadu mi marua ni ema hatene ni moras mane. Isa crimson mus di hanyu moras. Entang itarona hamutuk.

0: Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iha Dili Date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iha munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang tolu, opresu baratu no velusi dari makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.
1: Telkomsel.
2: Insight the senti, are you ready to start your day? Hari itanya toman sira, hari itanya confianza, mas kita halo sala, ita continua laboing. Sala sira maka parte ida husi prosesu.

0: Pianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Belon sira, mayoria emane be maka pasu iha fating, laos tamba falta talentu ka rekursu. Mabe, sira metin tamba sira tauk atu sai husi sira nia zona komfortu. Sira tauk falyansu, sira tauk atu hetan julgamentu, sira tauk atu sai diferente. Ita kara kita nia posisau hanesang ne? Selaku hanesang ne, entaung halau mudansa. Sia karak mudansa, ngekore itanya honenik.

0: Iha plana tu pasa fere sihe Indonesia? Kita haluhang uzina fatin singkar Telkomsel no enjoy asisi internet baratu kopa kote rumi. Kode dolar wasen tabus lima nulu, ita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitur ida rua tolu, fitur rua, fitur ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.
1: Telkomsel, servi hodomin.
2: Itanya oras mus basic bada daun ona. Obrigado babelun rona nain sira ni bena fatin ho hau jenya ia programa Aurora. Ita precisa atembrani atuhahu. Para dehan loron ruma, para dehan karik. Trokalifuan sirane ho agora. Agora maka tempo atuhahu halo mudansa. Fotia saun la signifika halai lalais. Ida ne signifika foti disizaun sirane be klaru no lau ba uing.

0: Ola Dili,
1: spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu nebe mag iha Dili.
0: Aprovita sisu internet baloron tolu hode dolar ida. Ho pakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisipu Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iha Dili date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iha munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang tolu, kopresu baratu no bele sedari makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

Ola Dili. Spesial buat kalian temurak Telkomsel Sirahotu nebemak iha Dili. Aprovita sisu internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisipi Dili det. Aktiva sound lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uze iha Dili Det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uze iha munisipi selu. Aktiva sound lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasih su internet orang tolu, kopresu baratu no velocidade makas, aktiva pakote super baratu lokal agora keras.